0: chigambo nyo echo si cha manyi ndi funo mulala
1: matu dali obado otya si cha magezi okuyombera bantu obango nyize zenga kunyizize.